Yang kamu bilang bos kagum kadang, misalnya, mampirin dalam aku mah, tiba-tiba cek sekitar jangan snapin one, enggak kau istimewa.